Saudara-saudara sekarang, tapi saudara-saudara sekarang. Ikut tanggung jawab.